0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah. Gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: iya,
2: sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: siapa ya, Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus sampai takut matahari.
1: Enak aja nyamain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh serta stamina dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi nggak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Radio Setara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi sahabat Sarah semuanya, coba lagi bareng Tata tentunya di acara Nostalgia Antema Kenangan sampai jam 10 siang nanti. Buat kalian semua yang mau bergabung bareng Tata, boleh banget langsung gabung aja ya via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga boleh tentunya di Setara Bumi Ayu. Berlaku. Ya pasti jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu, sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya, terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya, perubahan.

0: biasanya kalau pagi itu enteng banget gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal bahasa itu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya ibu ya.
0: Iya,
1: berarti setelah mengkonsumsi Habutab sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya bu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti ibu nih.
0: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutab keburu habis.
1: Iya, obat herbal.
0: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Neng.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutab, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Oke, sahabat Stara, balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grails, musiknya Yes, masih bareng Tata ya. Di acara apa hari ini? Nostalgia Anthem Bang Kenangan. Ya, terima kasih yang sudah pada menyempatkan waktunya ya bergabung bareng Tata di acara.

semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya walafiat, dan yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih sekali lagi yang masih pada menyempatkan waktunya bergabung bareng Tata di acara Nostalgia Teman Kenangan pagi hari ini ya, di tanggal 18 September 2026 gitu ya, sahabat setara ya. Dan pastinya Tata ucapin banyak terima kasih ya buat sahabat setara semua yang selalu mendoakan kita juga di sini. Semoga doa-doa baiknya kembali ke kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat beraktivitas semuanya ya. Apapun aktivitas kalian, semangat, jangan lupa berdoa sebelum melakukan aktivitas, dan jangan lupa sarapan juga pagi harinya biar makin ada energi untuk melakukan aktivitasnya gitu ya. Aktivitas terusnya dibahas ya, emang apalagi kalau buat aktivitas kita sehari-hari gitu kan ya, sobat setara ya. Dan pastinya jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan kalian selalu ya. Tentu ya bersama produk herbal dari PT Denatur Indonesia.

Ya, mudah-mudahan kita semuanya sudah dalam lindungan Allah gitu ya, dimanapun kita berada ya. Masya Allah banget, sebenarnya Tata akhir-akhir ini lagi lagi kurang fit ya. Tapi mau gimana lagi, masa libur terus gitu kan ya. Wah, gue temen ya, siapa sih yang gelem sih? Bos saya masa gelem ya, dua karyawannya libur terus saya gue. Tapi makanya akhir-akhir itu Tata bener-bener gak enak badan banget ya. Lalu lagi pas siaran tuh kayak yang mual-mual banget gitu, terus kayak pusing ya, kayak lehernya itu yang terasa berat gitu loh. Sama Astara ini pun diikuti dengan batuk ya kalau malam-malam ya. Tapi alhamdulillah kalau siangnya agak mendingan. Kayak bener-bener sebenarnya gak fit banget ya, tapi mau gak mau tetap harus berangkat ya. Dan sebenarnya bingung ya kalau Tata tuh kayak akhir-akhir itu sering banget pusing gitu, kayak yang gak enak badan ya pokoknya. Tapi kalau emang yang benar-benar gak bisa dipaksa, izin ya. Tapi kalau emang kayak masih bisa kayak gini nih, tetap berangkat gitu. Walaupun sebenarnya gak karu-karuan banget ya kalau di jalan gitu ya. Mau gimana lagi, itu udah kewajiban yang Tata gitu kan ya Sobat Saraya. Gak tahu nanti kalau misalnya seterusnya kayak maksudnya gak ada perubahan ya, mungkin Tata akan berhenti ya kayaknya sepertinya ya. Ya memang gimana lagi kan, kesehatan yang utama ya Sobat Saraya. Gak tahu kenapa akhir-akhir ini emang bener-bener kayak Masya Allah banget ya, padahal udah ke dokter kemarin ya, tapi kayak belum sembuh-sembuh gitu. Gak tahu kenapa ya, kayak gak enak banget aja badannya gitu ya. Kayak berasa dikebugin gitu ya, pengen ikut dipijet, tinggal dihina ya, masih dipijet terus ya, malah sisi micet aja ya Sobat Saraya. Ya mudah-mudahan nanti sehat lagi ya. Kalau sehat lagi insya Allah Tata akan bertahan lama di sini. Tapi kalau kondisinya menurun kayaknya sepertinya enggak deh ya, karena kan juga agak jauh ya, 1 jam, kurang lebihnya 1 jam 45 menitan lah perjalanan tiap pagi ya. Apalagi pagi-paginya tuh dingin banget gitu ya. Kemarin sempat ke dokter juga katanya kecapean. Kayaknya itu cuma kecapean di jalannya aja ya, karena emang sejauh itu gitu kan ya Sobat Saraya ya. Apalagi kayak kondisi fisiknya tuh sekarang akhir-akhir ini lagi menurun, jadi mau gimana lagi gitu kan. Ya, Tata sebenarnya sekarang lagi mempertimbangkan mau lanjut gak ya siaran. Soalnya bingung begini, kalau lagi sakit itu bingungnya gini, gimana berangkatnya, mau izin gak enak, izin terus gitu kan. Gak izin kadang gak kuat gitu loh ya, bingung ya. Ya terbaik aja nanti gimana lah ya Sobat Setara ya. Dan mungkin bagi kalian juga yang mau siaran boleh banget ya, daftarin aja coba. Barangkali aja keterima gitu ya, yang mau jadi penyiar gitu. Tapi syaratnya harus mau stay di sini ya, stay di Bumi Ayu begitu ya. Ini kali aja ada yang mau gitu. Oke, Tata gak akan lama ngomongnya, langsung aja Tata bacain dulu pesan udah masuk ya. Ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah cinta putih yang nyanyi di Kardila. Selamat pertama putih, semoga sehat selalu. Dan Mas Hari kerja ya, semangat ya. Mas Hari udah gak kerja ya kali ya, lagi sekolah rakyat katanya. Yang mana gak pegang HP dan harus ada di asrama ya, berarti gak kerjakan sekolah gitu sekarang ya. Ya, dan para visi juga kesehatan para penyiarnya sehat terus dari Rahono. Ini dari Kang Adi. Assalamualaikum Bayu. Waalaikumsalam. Tadi puterin lagu dari Aaron yang judulnya Tak Akan Pisah. Salam ke KPP fans Tara Brebes. Ngumpan Tata, makasih. Sama-sama ya. Next ada Mama Fikar juga nih. Ya, assalamualaikum bagi Radio Sarah Bumi Ayu juga dan Tata. Waalaikumsalam bagi kembali Mama Fikar dan gabung di Nostalgia Arab. Lagunya doa untuk Musayang Bimali Ben. Salamnya buat Sapa Sarah semua dimanapun berada. Untuk Tata semangat, jaga kesehatan, bahagia, amin selalu. Selamat bertugas sama Tata. Assalamualaikum. Ya, enak. Emang bapil panas tuh pengaruh cuaca ya. Jangan kan anak-anak Tata pun kalau lagi gitu rewel ke suami ya.

Gak tau kenapa ini mau ngomong terus tuh rasanya mual gitu loh sama Bastara ya. Jadi kayak mohon maaf ya kalau sedikit-sedikit ini. Jadi kayak kalau mau ngomong tuh kayak langsung pengen banget mual ya. Masa mual-mual di ini kan gak enak ya, gak ini banget ya. Jadi mending dimatiin aja mikrofonnya dulu. Gak tau kenapa emang akhir-akhir ini lagi begitu banget ya. Kemarin udah dikasih obat lambung pun masih begini terus ya. Ya nggak apa-apa kak ya mak, kalau emang lagi masih boleh izin aja ya, daripada di sekolahan nanti gimana mending izin aja ya. Jadi kalau mungkin buat kalian ya semua yang emang sakitnya itu benar-benar kayak harus istirahat, mending istirahat aja di rumah, jangan dipaksain ya, takutnya malah nanti tambah parah gitu kan. Ya cepat sembuh juga buat kalian semua yang sedang sakit ya, semoga segera diberi kesembuhan, amin. Ya, oke, okay, next nih ada dari Bang Yoe. Pagi di Jakarta, pagi kembali. Bang Yoe ada aktivitas di Kerasian Kali Aram. Buat kes lagu Hargai Aku dari Armada Band. Bagi serang buat anak Nur Aulia, Mai Peluru Dairan, Mai Bocah Mampis Cilakar, Neng Yitri, Mama Larti, Mama Nasir, Bang Tayu, Bang Cilaka, Bapak Kang Surmaya, Mas Yudi Dong, Mas Raga, Mas Hari, Mas Acong, Mas Harul, Mas Edi Padiamanan, Mas Untuk Kampung Baru, Mang Orok, Kang Adeng. Makasih peti yang baca. Semoga saya selalu di doan Allah. Amin. Terima kasih kembali juga ya. Oke, langsung aja tetap puterkan lagu berikutnya ya. Gak keru-keruan ini kayaknya ya. Langsung aja ini ke Ardila Cinta Putih. Bahasa buat setara semuanya.

dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara

0: kancing ora oli-oli. Lah, harap tak tuku kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap mari ngendi?
0: Aku harap tuku kopi disit. Ayo mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, dalane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong dulu Kim. Kim, tolong. Oh,
1: Rip, nopo Rip? Loh, tembe domong. Oke, ngene. Cukul tangane nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
3: Bagian sih kepingin. Yang kau nyukulin tangan malah nyukulin sikil. Yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya, Kim. Aku ya matane mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata. Nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong maning.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
6: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Bapak ini kenapa sih? Dari tadi ngelamun terus. Jangan bilang, Bapak nyesel ya pindah ke Jakarta?
1: Enggak, Bu. Apaan sih? Bapak cuma kangen radio Setara FM Bumi Ayu. Biasanya kan Bapak request lagu, kirim-kirim salam. Sekarang nggak bisa lagi.
0: Kangen radionya? Apa kangen penyiarnya, Pak? Ayo.
1: Apaan sih, Bu? Ya radionya dong.
0: Alah, sini pinjem HP-nya, Pak.
1: Mau ngapain sih, Bu?
0: Udah, diem. HP canggih tapi kudet. Nih, denger.
2: Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dari 93.5 Radio Setara FM Bumiayu.
1: Sampai Jakarta, Bu, Radio Setara FM Bumiayu?
0: Bukan sampai Jakarta doang, Pak. Ini namanya streaming. Seluruh dunia juga bisa dengerin Radio Setara FM Bumiayu. Yang penting mah ada sinyal sama kuotanya.
1: Wah, hebat ya. Caranya gimana, Bu? Ajarin dong.
0: Nih, pertama buka Play Store. Terus ketik di kolom pencarian Radio Setara FM Bumiayu. Setelah muncul, download deh. Terus dibuka. Gampang kan?
1: Oh gitu ya, Bu. Coba aja kalau dikasih tahu dari kemarin-kemarin.
3: Sobat Setara FM Bumiayu, jangan lupa sekarang Radio Setara FM Bumiayu bisa didengar di mana saja, asal ada kuota dan sinyal. Pasti bisa streaming. Caranya gampang. Download aplikasi di Play Store, ketik Radio Setara FM Bumiayu. Infonya gres, musiknya yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyungkeun waktosna sakedapnya Ibunya.
2: Mohon Mangga.
1: Ibu atas nama Ibu saha?
2: Ibu Cici.
1: Alamatna di mana?
2: Alamatna Ciutara Proyek Sapi RT 18A RW 07 Desa Penokasolande Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
1: Ibu serta acana gaduh keluhan naon Ibu?
2: Si bapak caroge nyeri soca sotana teranyut gitu tos ranyut teh nanahan beureum ningali teh rabun teh katingali ningali jalmi teh asa kantun hiji gitu tos konsumsi eta Vitama teh tos 3 botol alhamdulillah ayeuna teh kantun salit deui nanahna tos teu aya ranyutna tos henteu
1: alhamdulillah Ibunya raos-raoseun we ka Vitama
2: raoseun kita Vitama gitu
1: tos bara botol teh Ibu
2: 3 tos 3 botol mohon ayeuna ge nuju dikeureuyeuh keneh
1: pesan kanggo konsumen nu lain mohon hoyong nyobian Vitama naon teh Ibu
2: punten ka ibu-ibu bapak Bapak anu ngaraoskeun nyeri soca sapertos caroge abdi mudah-mudahan ku landongan we ku Vitama abdi oge caroge abdi tos sep 3 botol mudah-mudahan sehat kitu nya Vitama solusi kesehatan mata.
1: Atuh nuhun Ibu waktos nanya sinyal damang deui kanggo si Bapak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

0: Lik, neng apa motore?
1: Kie motore mogok, wis di starter tapi ora gelem nyala kok.
0: Oh ala, emang arepan ngendi Lik? Gasik men esuk-esuk wis arep lunga.
1: Arep maring radio Setara FM Bumi Ayu. Arep tuku habutop, soale stok habutope enteng geneng omah.
0: Eh, sita gampang Lik. Keh, nek arep tuku habutop, ora usah pusing-pusing. Ora usah lunga-lunga. Tinggal COD bae Lik. Cukup pesan aring nomor Radio Setara FM Bumi Ayu.
1: Sing bener, Sep.
0: Temenan, Lik.
1: Carane pimen?
0: Gampangnya pol. Tinggal chat maring nomor Radio Setara FM Bumi Ayu, terus pan pesen produk apa. Sing penting, kirim alamatnya lengkap, Lik. Nek perlu di Sherlock sisan. Men sing ngirim ora kesasar. Mengko produknya bakal dikirim langsung maring umah.
1: Lah gampang nemen ya.
0: Iya, Lik. Sok jajal bae.
1: Ya wis lah, mending COD bae ya. Sep.
0: Pimen maning, Lik.
1: Gila caranya Sherlock kayak apa ya, Sep?
0: Wong tua.

masih semangat ya. Kan Tata bacain dulu pesannya udah masuk nih. Ada dari Mama Fi Andi. Selamat pagi Mbak Tata, pagi kembali Tasikmalaya hadir. Ada juga dari Tumir Dawati, pagi Mbak Tata, pagi juga hadir dari Juanda Medan. Horas Medan gitu ya. Horas nak Medan. Ada juga dari Kak Adinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Tata, pagi kembali, gimana kabarnya? Alhamdulillah insyaallah baik. Ragu-ragu S12 memujamu, samnya buat semua sebesar bumi ayu. Makasih. Sama-sama. Ada juga Bellingham Richard, kus lagunya Luru Cintaku. Oke, nanti diputarkan, ditunggu saja ya. Dan sudah Tata bacain semuanya ya, sobat Sara semua. Terima kasih yang masih pada menyempatkan waktunya bergabung bareng Tata di acara hari ini ya. Mudah-mudahan kalian semua gak bosen dengan Tata ya. Dan pastinya nih buat sobat Sara semuanya, jangan lupa hari ini hari Jumat ya. Jadi jangan lupa untuk persiapan sholat Jumatnya. Dan sunah-sunahnya nih banyak banget ya, sunah-sunah yang bisa kalian lakukan di hari Jumat ini. Ya salah satunya itu memotong kuku, itu termasuk sunah ya sobat Setara ya. Jadi kalian bisa memotong kuku di hari Jumat ini ya, diniatkan untuk melakukan sunah gitu ya sobat Setara ya. Terus juga memakai wangi-wangian, terus juga jangan lupa untuk jangan lupa untuk mencukur rambut, itu juga termasuk sunnah ya. Dan syukur-syukur kalian juga bisa mengamalkan al-kahfinya di hari Jumat ya sobat Sara ya. Mudah-mudahan aja, amin ya rabbal alamin. Dan pastinya buat sobat Sara semua juga jangan lupa nanti persiapan sholat Jumat bagi laki-lakinya gitu ya. Kalian harus sholat Jumat, kan itu wajib ya bagi kalian. Kalau kalian telah melaksanakan sholat Jumat itu insya Allah akan gugur kewajiban sholat duhurnya ya, karena kalian udah sholat Jumat begitu ya sobat Sara ya. Iya, dan jangan lupa juga untuk tetap selalu menjaga kesehatan tentunya dengan produk herbal.

dari PT Denatur Indonesia DHA Butap Sultana Vita Mavita Pediotipus ada Temoro juga. Semua produk kami sudah berbepom bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. So jangan diraguin lagi, silakan dibeli, di order langsung datang ke studio, juga boleh di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 atau 323 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes ya. Atau juga bisa banget nih sobat setara semuanya beli di apotik-apotik terdekat atau di agen-agen resmi kita gitu ya. Meluncur aja. Oke, langsung aja tetap putar lagu berikutnya, ada Memuja Murkoh dari Kak Adinda buat sobat setara semuanya.

0: Permisi.
1: Iya, silakan.
0: Mas, ini ada paket pengirimnya dari Pak Jaka buat Mas Asep.
1: Oh, iya Mas, makasih ya.
0: Sama-sama Mas, saya permisi dulu.
1: Bapak ngirim apaan nih?

0: pulang. Bapak sama ibu sayang sama kamu, Nak.
1: Bapak, ibu, kalian emang yang terbaik. Doa dan ridho kalian bakal selalu menjadi penguat langkahku. Dan Habutop juga jadi perantara kesehatanku untuk masa depan. Makasih ya, Pak, Bu. Makasih juga, Habutop.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alat

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mangono, alamat Cigunung RT2 RW6.
1: Iya, bisa ceritakan Mang pengalaman menggunakan Habutop?
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop ramuan herbal Arab yang paling top.
1: Ya, terima kasih Mang.
2: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

Oke, sampai sana balik lagi di 93.5 Radio Suara Bumi Ayu, infonya kreas musiknya ya, yes. Dan tak terasa hampir 2 jam tetap menemani kalian semua di acara hari ini. Saatnya Papi, sebelum itu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti Sobat Setara, dan terima kasih buat Sobat Setara yang sudah bergabung di acara hari ini dengan tata pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: 93.5 FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi menjelang siang sahabat Setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata kali ini di acara Carsun campur Selina Sundari sampai jam 12, setengah 12 aja ya. Karena hari ini hari Jumat, jadi sampai jam setengah 12 aja. Buat kalian semua para pecinta lagu-lagu campur Seri Sunda, langsung gabung aja bareng Tata via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau mau komen di Facebook boleh, tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: aja Kak Lastri.
1: Udah malam Nak, yuk tidur dulu.
2: Iya Bu.
1: Nah jangan lupa baca doa.
2: Eh Bu, Jaka pengen tanya boleh?
1: Boleh, tanya apa Nak?
2: Jaka kangen ayah Bu.

0: semangat dalam bekerja biar bisa pulang dengan sehat.
1: Lastri sih sering doain ayah, semoga ayah sehat ya bu.
2: Oh iya bu, tadi pas ayah telpon minta dikirimin apa bu? Kok kayaknya butuh cepet banget.
0: Oh itu, ayah minta dipaketin obat herbal Habutop yang sering ibu minum juga tuh. Makanya ibu selalu yakin ayah di sana juga

selalu buat pekerja. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar

0: di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
3: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Depok Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

Oke, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras musiknya ya. Masih bersama Tata di acara Campur Sari Sunda. Terima kasih masih pada penyempatkan waktunya bergabung dengan Tata di acara hari ini ya. Semangat selalu buat kalian semuanya dimanapun kalian berada, apapun aktivitasnya. Dan jangan lupa juga hari ini hari Jumat ya, jadi sebentar lagi ada waktu kurang lebih setengah jam lagi kalian untuk siap-siap bersolat Jumat gitu ya. Iya, bersih mandi, pakai wangi-wangian, pakai sarung, karena salah satu sunahnya sholat Jumat juga memakai wangi-wangian dan mandi di hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki ya. Iya, jadi banyak banget ya keutamaan ataupun sunah-sunah di hari Jumat ini ya. Sunah-sunahnya yaitu membaca Al-Kahfi yang Tata sebutin tadi, terus motong kuku, terus cukur kumis gitu kan. Kayak memakai wangi-wangian, mandi, itu termasuk sunah-sunah dalam hari Jumat dan insya Allah akan mendapat pahalanya juga ya, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa juga kalian itu kayak harus ya, Jumatan itu harus ya, jadi jangan kayak mentang-mentang kayak cuma seminggu sekali gitu, jadi kayak sama-sama disepelein enggak ya. Karena sholat Jumat itu wajib untuk laki-laki. Kalau Tata dulu tahunya laki-laki sehabis Jumatan pasti duhur, ternyata enggak ya. Kayak ibaratnya Jumat itu penggantinya sholat duhur gitu kan ya. Kalau udah Jumatan udah kewajiban sholat duhurnya udah gugur karena udah melaksanakan sholat Jumat gitu kan. Ternyata ya. Maksudnya kalau udah Jumatan enggak usah duhur, kecuali emang kalian itu misal kayak lagi musafir atau apa enggak sholat Jumat ya, itu tetap harus diganti dengan harus tetap melaksanakan sholat duhurnya gitu ya sahabat setara ya. Jadi kayak misalnya kalian lagi musafir di perjalanan gitu kan, di tengah-tengah sholat Jumat kalian lagi di jalan, gak ada masjid, dan baru ada masjid misalkan di jam 1:30-2 yang dimana sholat Jumat sudah kelar, jadi kalian mampir ke masjid untuk sholat duhur gitu ya. Sarah Bumi Ayu, makasih ya, sama-sama. Kemudian ada Mama Fikar juga, semangat ya Tata, selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga bahagia selalu. Salamnya buat semua sobat setara semua di mana pun berada, di play lagunya Jang Hatunun. Insya Allah semangat ya. Kemudian ada Bellingham.

Caping Gunung ini maksudnya apa nih ini ya? Tetangga sih salah satu kayak misal contoh ya, adab untuk kayak kan semua itu ada adabnya ya, semua itu ada tata caranya. Kayak misal mau request itu gini ya. Kan misal kayak kalian udah aku save nih nomornya di radio. Jadi kayak atau di Facebook ya udah ada namanya. Jadi kayak enggak langsung gitu kayak gini contohnya Caping Gunung gitu. Maksudnya Caping Gunung tuh apa gitu kan. Jadi alangkah baiknya ya biar enggak cuma di sini aja, jadi di semua orang ya. Syukur-syukur assalamualaikum dulu ya. Kayak minta diputerin lagu ini gitu. Terus terima kasihnya jangan lupa juga ya, bukan maksud gimana-gimana, tapi kan kita juga kalau minta sesuatu ke orang itu harus ada kata tolong ataupun ada minta terima kasihnya ya. Jadi enggak kayak enggak ujug-ujug. Kayak misalkan kalian bertamu kan enggak mungkin ujug-ujug langsung buka umaya wong terus jago, kan enggak mungkin kan. Kalian itu harus ada tata caranya, kayak ketok pintu, salam sambil menunggu tuan rumahnya bukain. Terus kalau di mereka duduk ya, baru kalian duduk gitu kan. Kayak enggak ujug-ujug langsung datang ke rumah orang ya, enggak ada orangnya, bawa pengelawang itu buka langsung jenggrok aku ya, jangan gitu ya. Ada adabnya masing-masing. Begitupun juga mungkin kayak kalau request gini ya. Jadi kayak kita tuh juga merasa dihargai masing-masing ya. Sama-sama menghargai aja. Jadi kalau bisa mungkin kalau kalian mau request ya ya minimal salam lah ya. Ataupun kayak selamat pagi atau selamat sore, selamat siang, terus kayak minta diputerin lagu ini begitu, terima kasih begitu. Jangan langsung ujug-ujug bisa nyong jaluk lagu ya, kayak komen apa ngechat ya. Ini kan campur sari Sunda ya, jadi ujug-ujug ngechat ya kayak tali kutang ada misalkan ya. Judul tali kutang kan kayaknya gak ini banget ya, atau tiba-tiba domba kuring gitu, atau tiba-tiba ai gitu kan kayak aneh aja gitu kan. Jadi tata mohon ya untuk lebih ini aja lah ya, ya meninggikan adab gitu ya, kayak ya biar sama-sama bisa menghargai aja gitu ya. Jangan langsung cucuk-cucuk nyok lagu apa langsung cucuk primer lagu ya, enggak. Bahkan kita ngechat ke sesama teman-teman kan nyong arep utang agak kan orang mungkin kan. Iya pasti kan ada bahas-bahasnya dulu lah ya, biar ya biar kita masa dihargai aja begitu ya sobat Sarah semua ya. Gitu, jadi adab itu di atas segalanya gitu lah ya. Ini bukan tata mau sok tahu atau sok gimana, tapi cuma ngasih tahu aja ya, saling mengingatkan aja begitu ya. Oke, langsung aja tata putarkan ke lagu berikutnya, Anda Mendem Kangen buat sobat Sarah semuanya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu bapak siapa, Pak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya penyakit apa, Pak? Sebelum mengacung.
2: Bukan darah tinggi.
1: Sudah mengacung sih. Habutop apa yang dirasakan, Pak?
2: Kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi 0822 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan. Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adiwerna Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

0: Sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah.

0: glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapat di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, PAN 23 1328.

0: Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Elias.
1: Bapak Elias. Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas, sampun jelas.
1: Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nya panya. Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mohon tos 3 botol nya panya.
2: Mohon.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan

0: 4 RW 4 Lebak Siuh Tegal.
1: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh RT 4 RW 3 Songgo.
0: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu Kecamatan Margasari Tegal.
1: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

Oke, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas musiknya, yes. Ya gimana nih sahabat Setara, semuanya udah pada siap-siap sholat Jumat atau belum ya? Ya karena aku tuh udah menunjukkan pukul 12:30 dan sebentar lagi akan melaksanakan sholat Jumat ya, kurang lebihnya ya di jam 20 kurang seperempatan ya. Jadi tinggalkan aktivitas kalian yang mempunyai kuliahnya sahabat Setara semuanya.

Dan juga nih, jangan lupa buat kalian semua yang punya keluhannya encok, nyeri sendi, yang sering banget badannya pegel-pegel ya, jangan khawatir. Nah, kita ada solusinya, yaitu Habbut Ramuan Herbal Arab yang paling ngetop. Habbut ini banyak banget manfaatnya ya, buat kesehatan kita, buat kebugaran tubuh kita, dan buat menjaga menjaga daya tahan tubuh kita akan tetap terjaga, dan insya Allah gak gampang sakit. Jadi wasabaster semua, jangan ragu lagi, ayo silakan dibeli Habbut. Bisa dikonsultasikan dulu di 0823 1328 0522. Atau yang mau langsung order aja, boleh banget ya, datang langsung ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 323, Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Dan ya sobat-sobat semuanya, karena udah jam 11:30 lah ya kurang lebihnya, dan Tata menghormati kalanya, aku salah cuma Tata closing sekarang, siapa atau mungkin banyak kata menyakiti sobat-sobat ya, dan mau maaf juga kalau kurang semangat lagi Tata dalam membawakan acara kalian ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih bagi kalian semua yang sudah bergabung di acara hari ini, dan Tata pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05 RW 01 Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nggih, Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak, bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa, Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Lah begitu dioperasi yang

0: ketiga saya dirawat 3 hari, terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Nah terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah si Tama akhirnya.
0: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Okay. Setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
0: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga, ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang. Walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol, Pak?
0: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Oh, hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya, Pak ya.
0: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah, Pak, bisa kasih pesan-pesan, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
0: Pesan-pesan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur. Sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih nih Pak ya, atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi,
3: Apotek Umi, 41 Ketangguhan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes. Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokecamatan Pagerbarang, Tegal. Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang.

0: kamu.
1: Bangun.
0: Jangan duduk-duduk terus.
1: Itu perhatikan yang lagi pada kerja dong.
0: Kasih arahan dan juga instruksi.
2: Kamu nyuruh-nyuruh saya lagi. Saya kira tukang, Pak. Les, Pak. Iya.
0: Kali ini mau jelas atau enggak penglihatan. Aduh, kamu jangan seenaknya bentak-bentak orang. Makanya, minum kapsul pitama yang suka ada di iklan radio tuh. Kalau dikonsumsi secara rutin bisa menyembuhkan rabun. Juga yang lainnya.
2: Oh, iya siap, Pak. Siap. Nanti saya beli pitamanya. Sekali lagi, saya mohon maaf ya, Pak.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di retik dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat dan berbuka Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat Goros 1, RT 2, RW 3, Sari, Kabupaten Brebes.
4: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Amin ya Robbal Alamin.

0: kangen radionya, apa kangen penyiarnya, Pak? Ayo.
1: Apaan sih, Bu? Ya radionya dong.
0: Alah, sini pinjem HP-nya, Pak.
1: Mau ngapain sih, Bu?
0: Udah, diem. HP canggih tapi kudet. Nih, denger.
2: Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dari 93.5 Radio Setara FM Bumiayu.
1: Sampai Jakarta, Bu, Radio Setara FM Bumiayu?
0: Bukan sampai Jakarta doang, Pak. Ini namanya streaming. Seluruh dunia juga bisa dengerin Radio Setara FM Bumiayu. Yang penting mah ada sinyal sama kuotanya.
1: Wah, hebat ya. Caranya gimana, Bu? Ajarin dong.
0: Nih, pertama buka Play Store. Terus ketik di kolom pencarian Radio Setara FM Bumiayu. Setelah muncul, download deh. Terus dibuka.
1: Oh gitu ya, Bu. Coba aja kalau dikasih tahu dari kemarin-kemarin.
3: Sobat Setara FM Bumiayu, jangan lupa sekarang Radio Setara FM Bumiayu bisa didengar di mana saja, asal ada kuota dan sinyal. Pasti bisa streaming, ketik Radio Setara FM Bumiayu. Infonya gratis.

Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Belanakan. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit asam urat, lalu setelah saya ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab.

0: lalu saya beli. Setelah memakai Habutan, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutan ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain 23 1328 0522. Otipus dan lain-lain di apotek agen-agenan senter kami di 0877 4 0882 2413 9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi A, alamat Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 372 Kalierang, Bumi Ayu.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu, tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya wallahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat

mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Dangdut Tarlinya hanya di Radio Stara FM Bumiayu.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Andi,
0: halo Sobat Sarah semua, apa kabarnya siang ini? Semoga semuanya sehat, aktivitasnya lancar, dan yang paling penting jangan lupa tetap semangat menjalani hari. Siang-siang begini paling enak kalau ditemenin sama musik yang sudah akrab di telinga ya Sobat Sarah ya. Nah buat Sobat Sarah semua, para pecinta tembang tarling, waktunya kita bahas santai bareng di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya grass, musiknya yes. Tentunya bareng Ipoy bakalan nemenin Sobat Sarah semua dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti ya. Buat yang sedang bekerja, semangat terus. Yang lagi istirahat makan siang, selamat menikmati waktunya ya. Yang sedang di dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan yang dari tadi di rumah sambil menyelesaikan pekerjaan, tetap semangat. Nah, Sobat Sarah, buat Sobat Sarah yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 08231328 0522 atau melalui kolom komentar di Facebook di Stara Bumi Ayu. Oke Sobat Sarah, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya grass, musiknya yes.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiyo sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius ya. Bapak Ius linggihna di paling mana Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangansari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat Bapak? Sate acana?
2: Sate acana tipayun teh aya panyawat darah tinggi ngadangu di radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak ngelarian ke potik, terus meser anu 200 kapsul, terus di leut itu sadinten teh 3 kali enjing sonten sarang bumi.

0: Arab nak?
1: Terus aya 5 botol nak no di mam teh tapi ka palideunakeun mah tos ngerangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
0: Oh gitu mohon jantan oh. Dikirangan ieu na gitu nya dosisna mohon banget. Upami saparantos konsumsi habutop anu diraoskeun ku bapa ayeuna kumaha?
1: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sata lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
0: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun bapak kana waktosna. Aya saran atuh kanggo baraya gitu anu teu acan konsumsi habutop.
1: Oge ka anu seneng karena habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna habutop, pamugi oge tiasa dicobian agar aleuh gitu.
0: Mohon bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan bapak sehat salawasna, oge cocok sareng habutop. Mangga haturun bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: asam urat. Kakek juga gampang dan sering kesebutan lagi.
1: Aduh, diobatin Bu atau periksa ke dokter?
0: Udah, Neng. Tapi ya mau gimana lagi? Lagi-lagi kumat, lagi-lagi kumat.
1: Nih Bu, saya saranin pakai Habutop aja. Itu ibu saya juga kena rematik Bu. Dulu juga sama kumat-kumatan. Sekarang setelah minum Habutop habis kurang lebih 3 botol, alhamdulillah Bu, sekarang udah kuat gendong cucunya malah.
0: Waduh, hebat juga tuh Habutop. Tapi di sini teh belinya di mana ya? Kan tahu, di sini mau mau apa-apa juga jauh.
1: Tinggal pesan aja ke radio, Bu. Nanti diantar Habutopnya sampai rumah.
0: Wah, bisa tuh. Praktis ya. Ya udah tuh, nanti siang saya mau order ah. Ini berasnya, Neng.
1: Iya, Bu. Makasih. Ini uangnya ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini.

apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

kanggo pekelinging sepadaning jalmi. Piwacange para wali jabar kenajining di

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Ayo, Ipai tunggu ya, langsung aja meluncur ke... So, Sarah juga bisa banget.

Tarabuyo ya. Oke, terima kasih wasa-wasara semua sudah bergabung bareng Ipoy. Ada dari Kak Aidi Dededa, Kak Bang Yoe, Mama Dini, dan juga Teh Mimi ya.

0: Sulandi.
1: Dari Bang Yo, satu kali orang mau Bang Oji, terus juga buat Pak Kasrun, Mas Ayudi, terus juga Mas Ronggo, Mas Syahri, Mas Syahrul, Dwi Afrizal, Mas Acong, Mas Taryono, Mas Untung, Mang Ono, Kang Adeng. Terima kasih buat yang baca, sama-sama. Ada dari Mama Dini juga, selamat siang masih Pois yang juga. Gimana kabarnya nih gah, mudah-mudahan sehat selalu ya gah. Amin, alhamdulillah sehat, semoga Mama Dini juga sehat selalu ya. Salamnya buat semua sedulur Sara dan pelanggan warung kopi. Oke sahabat Saripo, tunggu sampai jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Startup Berbasis Infonya Grass, musiknya yes.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.

0: call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 279

0: April. Nanti malam ikut ke alun-alun yuk, nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
0: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar nggak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya? Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, OTIP 74 0882.
4: Bentar.

0: RT 1 RW 7 Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentarsari Salem, Brebes.
1: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14 RT 12 RW 3 Pegirikan Talang, Tegal.

balik date ya.

0: Loli. Oh, ya wis.
1: Aku, Kim, tolong. Tar Kim, tolong tolong Kim. Kim, tolong.
2: Oh, Rip, nang apa Rip? Duh, tembe domong. Ki, ngene. Cukul tangane nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
3: Bagian sih keprimen, yang kau nyekeli tangan malah nyekeli sikil, yang melu nyemplung.
0: Aduh, Pak Purani ya Kim, aku ya mata nih mulai ora jelas, pandangannya sering kabur, faktor U kayaknya ya.
4: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama, sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean, supaya ora nyemplung nawong mani.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
6: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 122.
7: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
8: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
9: Tuan rumah.

Oke, masih bareng Ipoin Sobat Sarah semua di acara Tembang Tarling ya. Dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoin nemenin Sobat Sarah semua. Mulai Ipoin pamit undur diri, Ipoin mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk lagi nih. Ada dari Kak Adi dan Dinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Bang Ipoin, siang juga. Request lagunya Sebulan Maning. Salamnya buat semua Sobat Sarah Bumi Ayu, terima kasih. Ada dari Teh Mimi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mas Ipoin, siang juga. Teh Mimi Ciamis, nyimak aja sekarang lagi Cikarang. Semoga Mas Ipoin sehat selalu, lebih sukses juga, amin. Terima kasih Teh Mimi, sehat selalu, sukses selalu juga ya.

Ada dari Mas Jahrudin. Selamat sore DJ Boys yang juga selain Radio Setara. Karena tiada lain dan bukan, masih jadi buronan janda-janda wanita setia. Entah apa sebabnya, daripada terlalu dibuat halu, maka Mas Jahrudin masih di tepian, yang masih di tepian tanah lapangan Pancasila buaran Karang Sawah, mau request lagunya Turun Nang Dhuwur Pawon. Kirim-kirim salamnya buat semua saja fans Radio Setara Brebes dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak DJ Ipoi, sama-sama.

Oke, terima kasih buat sobat-sobat semua sudah bergabung bareng IPoin. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa diplay ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Boy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf apabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT4, RW5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, S1, RW4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT4, RW2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
5: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5, Radio Sara FM, Bumiayu.
6: Mau digoda? Ya di sini aja.

0: Wati, hoyong naras yuh. Ayu Wati, kamari nyoblos presiden anu mana?
1: Nu mana we, kepo.
0: Eh, ayu si Wati, penasaran yuh. Sugane atuh sarua.
1: Terus, mun sarua ekumaha?
0: Mun sarua mah berarti jodoh.
1: Ih, jodoh-jodoh lah. Wati mah moal ngabejakeun. Kan pemilu mah emang asasna rahasia. Moal bisa dibeja-bejakeun.
0: Eh, nyanya, kan asas luber jurdilnya. Nyantas atulah. Tapi Wati abimah ayah hiji deui pertanyaan ya.
1: Pertanyaan naon deui atuh, ulang ngagombal ah.
0: Nya moal yeuh, ayu Wati kamari masian obat naon jeung mamah anu pas mamah Wati
1: bisa oge jeung anu berbagai penyakit.
0: Nah, obat ieu nu kurang di tangan teh. Nuhun ya Wati, hek langsung meser ah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan ISO 9 ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop 9774
4: Pharma

Alamat, Jalan M. Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat, Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisap, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat, Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya bapak biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citria yang tamat di Pedum Sapregendovan RT 6 RW Sekalierang Nyayu Brebes. Kalian hubungi call center kami di 08-213-28-0522, di 08-213-1328-0522.
3: Madu ya, Otemlo dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2418 Sitanggal Kecamatan Lamira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
4: DJ Musing.
5: Where?

0: bisa naik tuh.
1: Naik naon, Wa?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Uwa mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atua?
0: Pangalereskeun kenteng imah Uwa, bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atua?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, Uwa mah, ka Neng teh.
0: Jee, pan Uwa nyeri tuur, ya teneng. Tekuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeri tuur si kakio.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak, wae. Kekarage genep las tahunan, Uwa mah.
1: Dibalikin, angkana.
0: Ya.
1: Cik dawa, Uwa gaduh HP Android, teh.
0: Ya tuh, neng.
1: Sok dawa, buka HP Uwa, teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Naon, neng, Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah, neng.
1: Muhun, atua. Aman, jaba moal aya efek sampingan.
0: Ya, bener, neng. Logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ari kieu mah Uwa rek mesen obat Habutop we. Kabong roy eung hasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur Uwa enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
1: Insyaallah, Wa.
0: Muhun, nuhun pisan Cuneng infona.
1: Sami-sami, Wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong-entong, heureuy Uwa mah. Keun we ke dihadekeun ku Uwa. Mun tuur Uwa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Anda ini di apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vita, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882 Apotek Sehat Banjar Harjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa,
3: Tegal.

0: merupakan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: Nuhun, Mak. Pokoknya kelompok Ujang mah menang we tadi teh.
1: Nuhun, Jang. Kudu kitu ai diajar mah.
0: Nuhun. Ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna anu betis Ujang.
1: Adatna, Jang. Ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
0: Kumaha atuh engke wengi? Moal ti bara-gara bobo Ujang.
1: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop. Oge, jaba moal aya efek sak. Sok da supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
0: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek terus berjuang.
1: Mangga, Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, koles Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-24174, 0882-24139774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5, RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5, RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3, RW 1, Aji Barang, Banyumas.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya?
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik,
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Lagi apa? Kok si serius temen?
1: Iya ki, cire dewek mah lagi maca koran.
0: Ilok ah, bisa maca koran. Nyongan korannya kekualik.
1: Ide, kini kekualik. Maklum pendelengannya rada remeng-remeng ke.
0: Iya, ada lampu remeng-remeng. Manega, mataku udah dibeneri. Manakah miang ning tukang servis?
1: Aisyira, beneri mata ning tukang servis. Sekalian ning tukang elas.
0: Ya ora deh. Supaya matane sehat, lancekas, coba rutin konsumsi kapsul Pitama, solusi kesehatan mata.
2: Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, mata merah, mata gatal, mata minus, glukos.

0: Sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
1: Wah! Priwe, setia mata nek.
2: Alhamdulillah, sentase nginum kapsul pita nek. Kukuh dilang potong, gak jelas gitu.
3: Untukan apa?
2: Bukan pasir lah.
0: Vitama, diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pari, tepatnya Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi konter kami di 08-3-28-05-23-13-28-05-2.
5: Dia teh bus lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-1397. Agen Apotek Ceria, alamat Jelingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan T2 RW4 Bentar Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24 RW5 Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu las, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebaksiu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Teteh dengan siapa namanya, Teh?
2: Ini dengan Teh Arti dari Kawalu.
1: Kawalu, Teh. Teteh mengkonsumsi Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa nih dengan Vitama? Kita berbagi pengalaman. Silakan, Teh.
2: Ya, kadang-kadang mata saya kadang berair. Kalau kelelahan atau kalau pas lama menggunakan komputer juga kadang-kadang mata terasa lelah gitu.
1: Terus menggunakan Vitama tahu dari mana?
2: Vitama tahu dari iklan di radio.
1: Oh iya. Terus menggunakan udah berapa kali?
2: Saya udah menggunakan dua kali dicoba.
1: Dua botol.
2: Ya alhamdulillah udah ada reaksi yang bagus gitu ya kepada mata. Mata yang tadinya sering berair sekarang udah agak berkurang. Yang tadinya cepat lelah juga kalau berhadapan langsung dengan komputer sekarang sudah tidak terasa. Terasa hasiatnya gitu.
1: Nih pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Teteh, silakan sampaikan.
2: Ya kepada teman-teman atau rekan-rekan pendengar ya, mungkin di sini ya. Kalau misalkan ada keluhan di mata, baik itu matanya cepat lelah, kalau berhadapan dengan komputer, apa sering berair, kadang-kadang kabur penglihatan gitu, cobalah memakai obat Vitama ya, yang memang mungkin tidak langsung ya terasa, tapi itu memang perlu proses, tapi insya Allah lah khasiatnya akan segera terasa gitu. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Teh atas ngobrol-ngobrol, mohon maaf diganggu. Demikian pendengar, hubungan kami lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 13282, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.
3: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

0: Care 8.30.
1: Amart TV.
2: Selamat pagi, Mas Yudi.
0: Selamat pagi. Maaf, dengan siapa ya?
2: Saya Ani, Mas. Yang biasa siaran loh, yang malam loh. Apa nggak capek hari?
0: Ya kalau untuk stamina biasanya saya minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, yang baik buat penyakit asam urat, kolesterol, diabetes, dan baik juga nih biar stamina selalu fit meskipun sering pulang larut malam.
2: Wah, ternyata selain promosi di radio,
0: bangga dengan produk yang kita promosikan. Jadi sekalian jualan, sekalian juga bantu informasi produk yang bagus untuk fans radio biar selalu sehat dengan minum Habutop.
2: Mantap, Mas Yudi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Gang Depan Masjid Jami, Mujahidi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang kayak ngerasa saya ini udah tahu. Tapi lebih dari itu yang paling penting dalam majelis ilmu itu adalah tajdid iman. Jadi bisa dibilang bertambah ilmu itu harusnya bertambah iman. Kalau bertambah ilmu cuman bertambah wawasan tapi enggak bertambah iman, kayaknya agak-agak ada yang miss nih. Kurang gerak. Karena ilmu itu tempatnya di sini, bukan di sini. Kalau ilmu kita cuman letakkan di dalam hafalan, di dalam wawasan, enggak terlalu banyak manfaatnya buat kita, cuman sekedar jadi bahan debat, cuman sekedar biar dibilang musakof, orang yang berwawasan. Ilmu dan takut itu sifatnya ada di dalam hati. Ini artinya apa? Berarti salah satu cara ngebangun rasa takut itu dengan mencari ilmu. Salah satu cara ngebangun rasa iman itu dengan mencari ilmu, sehingga nanti dia jadi orang yang sejati imannya. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tapi kalau belum wajilat qulubuhum, berarti ilmunya belum sampai ke hati. Nah, ini yang kita coba belajar di dalam majelis-majelis kayak gini. Niatkan, saya ngerasa gersang nih hatinya nih. Karena kekuatan kita yang paling besar itu kan adanya di hati sebetulnya. Apalagi kalau kita mau berakad dengan Allah, akadnya itu di sini. Dengan akad lisan itu kepada manusia, saya terima nikahnya, kan gak cukup di hati doang ya. Yang penting kan saya cinta, gak perlu akad, gak bisa. Kalau dengan manusia, manusia itu tidak bisa menghakimi isi hati. Sehingga Umar mengatakan, nahnu nahkum bizzawahir. Kita itu cuma bisa menghukum sesuatu yang tampak. Sehingga dengan manusia akad jual beli, akad utang piutang, akad pernikahan, akad cerai, semuanya dengan lisan. Enggak, itu enggak jatuh talak sama sekali itu. Tapi begitu dengan lisan dia katakan, walaupun cuma bercanda atau marah, karena enggak ada orang yang bercerai tapi

Gak marah kan ya? Ustadz, saya waktu itu ngomong talak itu dalam keadaan marah, Ustadz emosi. Emang ada yang yang mentalak dalam keadaan bahagia? Kamu saya talak ya? Kan gak gitu kan? Talak barang marah dong. Yang semakna baru dia berlaku. Kamu udah bilang belum ke dia? Belum. Bilang ke dia. Karena kalau kamu mencintai saudaramu, sampaikan kepada dia. Nanti supaya dia membalas. Ana uhibbuka fillah, ahabbakallahu bima ahbabtani fih. Kalau gak ngerti bahasa Arabnya Ustaz, aku cinta sama kamu, agak-agak gelah.

siapa yang saling mencintai di dunia karena Allah, nanti di akhirat mereka akan saling memberi pertolongan. Kalau ada yang duluan masuk surga, dia akan cari temannya yang saling mencintai di dunia karena Allah, untuk dia tolong supaya bareng-bareng masuk surga. Kenapa? Karena di dunia aja mereka gak mau bahagia sendiri, pasti ingat temannya. Lagi makan, ingat temannya. Dia makan gak ya? Kalau dia di rumahnya, rumahnya bagus, rumah temannya bocor, ingat rumah temannya. Kasihan dia bocor kalau lagi hujan nih. Ingat di dunia aja, ingat apalagi di akhirat, di lisan. Dengan istri itu kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan lisan. Kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan kata-kata yang indah. Sehingga Nabi mengatakan, qaulum ma'rufun shadaqah. Ucapan yang baik itu sedekah pahalanya. Jadi kita membahagiakan istri kita dengan ucapan yang baik, itu sedekah banget. Kita membahagiakan istri kita dengan apa, dengan teks atau dengan WA-WA yang romantis, itu membahagiakan dan itu sedekah berpahala di sisi Allah. Ini kalau manusia. Kalau Allah, gak, kadang-kadang gak cukup. Kita bilang, ya Allah, saya mencintaimu, engkaulah segalanya dalam hidup saya gak bisa hidup tanpamu, segala macam. Tapi ngerti, Allah tolak. Sehingga kalau ada teman kita mengatakan, selesai, saya jujur kok, selesai. Gak boleh kita, ini menjudge isi hati orang. Gimana kita tahu dia ria? Bisa aja sebaliknya, dia lagi syiar. Dia berharap dengan dia posting ngajinya bagus, orang lain jadi semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Dan dia mansanna sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik? Kita yang menghakimi isi hatinya dengan kata-kata ria, berdosa. Atau mentransfer pahala kita buat dia, kan rugi nih. Nah,

kalian sembunyikan kata-kata kalian atau kalian akan innahu alimun bidatis sudur. Tahu bangetlah isi hati kalian, kata Allah. Sehingga kalau kita cuman berucap ngegombal ke Allah tapi di hatinya tuh enggak jujur, Allah nolak gombal kita. Apa contoh gombal ke Allahnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu keren banget kan kata-katanya? Sesungguhnya sholat saya, kurban saya, apa? Inna sholati wa nusuki, hidup saya, mati saya, semuanya untuk qulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada manusia, ada orang bilang kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus Allah komen postingan mereka. Apa kata Allah? Wa ma hum bimumminin. Enggak, mereka enggak beriman. Ditambah lagi komen sama Allah berikutnya. Jadi di reply komennya tuh berkali-kali. Apa komen berikutnya?

أنفسهم وما لعله خير إياك نعبد وإياك نستعين. لا تحزن إن الله معنا. Semua kata-kata yang baik, tapi Allah komennya enggak, kata Allah. Bohong, kata Allah. Kok Allah menjudge kayak gitu? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Senang pakai emoticon tuh. Kadang-kadang kalau di line emoticonnya sampai di share segala macam, karena itu kayak bahasa komunikasi. Kalau ke Allah nggak bisa. Kalau ke Allah itu di sini dulu, baru di sini. Bukankah Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian, tapi Allah melihat ke hati kalian? Maksudnya bukan gak penting penampilan dan perbuatan, bukan. Tapi maksudnya kalau hatinya gak selaras, penampilan dan perbuatan itu ditolak sama Allah. Bukankah innamal a'malu binniyat? Semua amal itu tergantung dengan niat, dan niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah hati. Berarti interaksi kita, akad kita dengan Allah itu dimulai di sini. Kalau di sininya mantap, wah, banyak banget keajaiban terjadi dalam hidup kita. Banyak banget kalau di sini mantap. Kita enggak butuh kalimat panjang, satu kata aja cukup. Kalau di sininya mantap, udah ada akad dengan Allah, satu kata aja untuk ngeklaim, udah cukup. Apa kata itu? Allah. Udah selesai. Kita udah baca Al-Baqarah, baca segala macam, masih aja ketakutan kan ya? Kita yang gemetar. Nabi cuma dengan satu kata Allah, musuhnya yang gemetar. Kita malam-malam

sendirian mungkin di rumah atau di belakang koro, lengkap tuh 286 ayat dibaca. Kan Masya Allah ya, ada berapa kata Allah di dalam surat itu. Kok masih bergemetaran, kok masih gak bisa tidur, kok masih khawatir? Karena kita membaca itu dengan lisan, bukan dengan hati. Ketika kita membaca ayat Allahu waliyul ladzina amanu, padahal cukup ya satu kata itu, satu kalimat. Allahu waliyul ladzina amanu, pelindung orang yang beriman. Kan selesai ini seharusnya. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya udah saya yakin, selesai seharusnya. Udah tenang, tumanina, bisa tidur, sakinah. Padahal kan kata-katanya tuh udah mantep banget. Kenapa masih kurang? Di sininya belum. Kita ulang-ulang. Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'alayya qadir. Kok masih galau? Karena lisan kita enggak klop dengan hati kita. Jadi enggak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kenapa enggak terjadi apa-apa? Karena kita enggak lagi bermuamalah dengan Allah. Kita lagi bermuamalah dengan orang atau dengan diri kita sendiri. Kalau kita pengen dapat pertolongan dengan Allah, pertolongan dari Allah, muamalahnya pakai ini. Bukan pakai ini doang. Kalau pakai ini, gak usah panjang-panjang. Allah aja bisa selesai masalahnya. Kayak Nabi lagi ditodong senjata, benar-benar ditarik dikit aja. Itu kan pedang tajam banget tuh. Ditaruh di sininya Nabi atau mungkin di sininya. Wallahu alam, yang jelas di leher Nabi. Taruh di sini, ditarik sedikit. Itu langsung kayak kita motong ayam, benar-benar langsung Nabi kegorok itu. Dan itu benar-benar gak ada yang ngelindungin Nabi diantara manusia. Dia bilang, siapa ya sahabat-sahabat kamu jauh. Nabi melihat ke arah dia dengan tenang dan hatinya mantap mengatakan, Allah. Langsung jatuh tuh pedang. Dia bukan megang pedang santai-santai gitu, pegangnya kan namanya juga mau ngegorok kan ya. Udah kayak orang megang samurai gitu kan, udah siap-siap nih mau ditarik. Begitu Nabi bilang Allah, gemetar sampai jatuh pedangnya. Kira-kira gemetarnya gimana tuh sampai pedangnya jatuh? Kan dahsyat banget kata-kata Nabi. Bisa gak kita kayak gitu ke calon mertua? Terus anak saya dikasih makan siapa? Allah. Wah, beres. Kenapa gak bisa malah kita yang tetap gemetaran? Nih, kita belum kuat ya hatinya. Sinyal hati kita tuh, sinyal iman kita tuh ke Allah belum terlalu mantap. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Orang beriman itu bertingkat-tingkat. Jadi rasa di hati kita itu enggak sama. Kuat banget, ada yang biasa, ada yang sedikit, ada yang putus-putus. Sekali ada rasa, sekali enggak. Artinya sekali yakin, kalau sakitnya cuma sakit apa kayak panas dong, dia mulai ragu. Allah, kenapa yang enggak, yang ini enggak, yang tadi yakin yang... Kenapa kalau misalnya yang sakit kepala dia bisa sembuh? Karena kalau sakit kepala ringan, dia yakin sama Allah Maha Penyembuh, jadi sembuh. Giliran sakitnya agak parah, dia ragu sama Allah Maha Penyembuh, makanya enggak sembuh-sembuh. Ada tuh ustaz, dia orangnya saya yakin orangnya beriman banget, tapi kok enggak sembuh-sembuh? Nah, nanti ada jawaban lain. Yang jelas gak ada iman yang sia-sia. Gak ada iman yang sia-sia. Iman itu sekecil zarrah aja nilainya lebih daripada langit dan bumi. Bukankah Nabi banyak banget hadis tentang mengatakan satu amal yang lebih baik daripada bumi dan seisinya, atau langit dan bumi kan. Itu sekecil zarrah amalnya, tapi lebih berat daripada langit dan bumi. Kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, itu kalau ditimbang di dua timbangan, yang satu ditaruh subhanallah wa biham subhanallah lebih sepele itu coba, belum kalimat yang panjang, yang satu surat Al-Quran yang kayak gimana panjang lebar, cuman kata-kata yang singkat. Kenapa? Kalau diucapkan dengan hati yang mantap. Jadi kalau kita pengen lihat keajaiban dalam hidup kita, ini nih yang ditajdid. Kita butuh majelis ilmu itu untuk ini nih, untuk ngecas terus, untuk nguatin terus, sehingga kalau ininya kuat, begitu kita angkat tangan, walaupun bukan ahlinya, tapi saya dengan kelemahan satu seperti ini benar-benar nyata loh, benar-benar nyata, di luar dugaan, di luar nalar kita tuh bisa terjadi. Makanya kayak saya sering

saya pribadi itu jadi kayak kata Allah di surat Ad-Duha, ketika Nabi lagi galau kan ya, 6 bulan gak turun wahyu. Setiap hari Nabi ngelihat ke langit, mana ya Jibril kok gak turun-turun. Setiap hari Nabi ngelihat ke langit, mana Jibril kok gak datang juga. Mana Jibril, mana Jibril, mana Jibril. Selama 6 bulan sampai Nabi sedih, sampai Nabi mulai berpikir kalau-kalau beliau sudah dicabut, dipecat jadi Nabi. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi saya sebagai Nabi nih. Jangan-jangan saya sudah diberhentikan. Jangan-jangan Allah udah memilih Nabi yang lain selain saya. Jangan-jangan saya udah gak layak. Sedih banget. Kebayang gak tuh sedihnya? Lebih sedih daripada ketika anak laki-laki beliau wafat. Sedih banget Nabi tuh. Itu salah satu adegan paling sedih ketika 6 bulan gak turun wahyu. Sampai Nabi menganggap bahwa hidup ini udah gak ada artinya lagi. Kalau saya udah gak punya manfaat, udah gak ada misi dalam hidup, buat apa lagi saya? Sebar biasa, murung terus-terusan. Pernah meninggalkan, membenci kamu. Ini artinya Allah tuh kayak negesin banget kalau si dan ninggalin. Jangan sedih, 6 bulan berarti Nabi Muhammad, kamu jangan pikirin aku jauh dari kamu. Gitu. Aku tuh nggak baca. Aku tuh gitu-gitu lah kita. Ya, gimana? Selesai Madinah, baru deh mencari ilmu, menghafal hadis. Karena Islam dakwah udah lumayan solid di situ tuh. Kalau masa merintis. Masa-masa Nabi pulang dalam keadaan sedih, diselimutin. Nabi pulang dalam keadaan kotor, baju apa, tubuhnya dibersihin. Itu Khadijah. Makanya, alam yajidika yatiman fa'awa. Buat saya, alam yajidika yatiman fil qahirah di Kairo fa'awa. Bukankah kamu sendiri dulu di Kairo, berangkatnya sendiri gak punya siapa-siapa. Lalu Allah memberikan kamu keluarga, berangkat sendiri pulang 2,5. Kok 2,5 sama istri saya dan anak dalam kandungan istri saya. Jadi kita pulang bertiga. Allah kasih keluarga, dikasih teman, dikasih geng. Sehingga di Kairo saya malah jadi betah, malas pulang karena udah terlanjur banyak teman di sana. Baik orang Indonesia, orang Mesir, orang Afrika. Yang paling banyak teman saya itu orang Afrika. Mungkin karena agak-agak mirip kali ya, jadi banyak teman. Kita jalan bareng. Kan Allah di sana dan berdiri di atas Gedung Gria Jogja Kepatihan, manfaat lebih harus jadi sesuatu. Tiba-tiba 5 tahun kemudian saya punya keluarga, punya teman, alhamdulillah selesai kuliah di Al-Azhar. Itu modal, alam ya jadaka yatiman. Apa di tempat lain enggak? Alam ya jadaka dolan. Namanya anak baru kan dol ya. Apa dol? Bingung. Ini gimana nih? Banyak bingungnya kan orang baru. Awal bingung naik bisnya, bis dia emang banget. Tinggal apa, kalau misalnya di pintu pas mau turun, ya lewat. Karena dia gak pernah berhenti di halte. Hanya melambatannya. Salah naik bis ya salah jalan. Artinya bingung nih gimana nih, terus tinggal di mana? Dolan. Satu persatu sekaligus. Pertama Allah amankan dulu masalah kebutuhan. Tunjukkan tiba-tiba ada lembaga kayak lembaga zakat gitu. Buka beasiswa untuk anak baru. Datang ngantri, disuruh ngajar. Alhamdulillah selesai satu fahada. Udah dapat beasiswa, akhirnya fahadanya apa? Cari kos-kosan. Dapat kos-kosan, awalnya cari yang paling murah di kampung. Yang saya cerita ada keledai segala macam, di kampung banget. Selalu kayak gitu mulai kehidupan saya tuh, dari awal banget, dari bawah. Udah dapat kos-kosan, sekarang tinggal mikirin jalur dari kos-kosan ke kampus. Naik apa yang paling murah? Apakah naik MRT? Sesekali doang naik MRT karena mahal, cuma pengen sok-sok keren-keren aja gitu naik MRT. Sisanya naik kayak apa, bis yang paling murah, yang isinya tuh orang jualan sayur, terus kayak bawa-bawa ayam gitu. Pokoknya gitu aja, keluar dari situ tuh udah baju udah harus ganti. Belum lagi kalau musim panas kan keringetan terus segala macam. Keluar dari situ, gimana ya kok jadi kayak gini. Itu naik itu, kenapa udah fahada. Dari situ mulai fahadanya apa? Mulai kenal teman-teman orang Indonesia. Mulai ditunjukkan oleh Allah ide bikin usaha apa. Fahada. Udah gitu, wawajadaka ailan lapar. Tadinya gak punya penghasilan sendiri. Fa'agna jualan bakso. Walaupun bukan saya yang bikin. Karena udah punya teman, Allah tunjukkan. Dia yang bikin bakso, saya yang jual. Dia 30%, saya 70%. Alhamdulillah ya. Dia baik banget, mau aja gitu. Apa fa'agna kenyang gitu. Terus lagi ada musim liburan kan suka kayak acara gathering ya, ring gitulah. Terus kayak ada musim anak baru datang, jual dolar. Musim haji jadi gaya di tanah suci. Fa'agna. Bukankah itu bukti? Makanya kata Allah, Muhammad, alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada.

Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Terus kenapa khawatir? Kenapa ragu? La tahzan, innallaha ma'ana. Ini dibangun di sini. Dan ini yang membuat saya semakin yakin. Yang kayak itu hebat, cuman kehebat Allah show, dan show-nya itu spektakuler banget. Nya terlalu jauh, jadi enggak menakjubkan. Kenapa ada orang yang itu menakjubkan banget? Karena dia ngelihatnya di barisan paling depan. Dia beli tiket dan itu ada di dalam hati kita, teman-teman. Buktiin deh. Kalau pengen lihat keajaiban Allah, percaya deh sama Allah. Ustadz, saya udah ngetes, Ustadz. Ngetes itu enggak percaya namanya. Ngetes itu kan ragu-ragu, benar enggak ya? Benar enggak? Saya ngetes dulu deh. Itu ragu-ragu, enggak akan kelihatan. Mana caranya? Coba percaya. Tapi percaya juga caranya miyaji dekat main. Bukankah Allah kita? Kalau kita kan kita yang lebih unik. Lihat pengalaman orang-orang yang sering sharing yang lebih unik lagi itu. Bukankah Allah yang nolong dia? Apalagi kalau di Bandung tuh banyak banget hijrah story kan? Dari orang-orang yang Allah selamatkan, dikasih second life, kayak gitu-gitu. Bukankah itu alam yajidaka yatiman fa'awa, wajadaka dhallan fa'ada, wajadaka a'ilan fa'agna. Kenapa enggak bertambah iman kita mendengar cerita-cerita itu? Sehingga kalau kita udah bertambah iman, nanti kita akan melihat keajaiban dari Allah. Kalau enggak, wa mahum bimu'minin. Yukhadi'unallah. Fi kulubihim marad, kata Allah. Jadi syaratnya teman, coba dalam hati dengan majelis-majelis kayak gini. Itu yang bikin saya merasa, kalau saya pribadi nih ya, bukan saya mungkin gak layak, tapi saya merasa wa amma bi ni'mati rabbika fahadisab, merasa ada satu kehebatan Allah yang saya ingin banget cerita ke banyak orang. Bukan sayanya hebat, demi Allah, Allahnya yang hebat. Dan kehebatan Allah ini kita harus tahu. Nah itulah motivasi saya men-share. Itu yang bikin saya pede banget ngapa-ngapain. Pede kenapa? Allah yang, tapi bukan, tetap ada pertimbangan, tetap ada ikhtiar. Itu mah urusan zahir, pertimbangan, ikhtiar, musyawarah, itu urusan zahir. Ini kita lagi ngomongin urusan batin. Jangan sampai kita batinnya mantap tapi gak ikhtiar. Kok gak ada Ustadz? Dia terlalu woles. Saya tuh udah berusaha woles, tapi kok gak lulus-lulus ya Ustadz? Ketika ujian woles, gak belajar, kata dia. Saya udah umur sekian, woles, gak ngelamar-ngelamar cewek. Ya tapi kok jadi hidup saya kayak gini-gini aja Ustadz? Itu bukan woles. Bukankah Nabi berlindung dari kepada Allah dari kata-kata a'udzubika minal ajzi wal kasal? Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lemah dan malas. Itu malas, bukan woles. Mudah-mudahan kita jadi tahu, oh berarti akad kita tuh di sini. Kalau mantap di sini nih, enggak akan kecewa. Terus kalau kita udah mantap, mana cara Allah nolongin kita? Kalau kita yakin nih, udah berserah diri sama Allah, itu udah mantap di hati kita. Gimana cara Allah nolong kita? Kayak Bilal bin Rabah, ketika dia diuji oleh Allah dengan disiksa Umayyah bin Khalaf, dan penyiksaan itu live streaming lagi tuh. Semua orang nonton kan ketika Bilal disiksa, dan orang-orang pada komen, kasihan ya gitu. Yang lain nanya, siapa yang kasihan? Dikirain Bilal, ternyata bukan, Umayyah kasihan. Karena kelihatan dia yang kewalahan, yang kecapean. Bilal mah biasa-biasa aja. Sakit sih, tapi ketahan. Gimana cara Allah menolong Bilal? Kan satu mantra. Satu ahadun. Ahad, ahad, ahad. Cuma satu kata. Bilal tuh gak ngomongin Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudzuhu sinatun wa la naum. Enggak. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayy. Enggak, dia enggak hafal ayat sebanyak itu. Dia cuma tahu ahadun ahad. Kenapa Bilal enggak baca doa yang panjang? Karena Bilal baru masuk Islam dan belum tahu agama ini kecuali ahadun ahad. Dia belum tahu Al-Qur'an yang panjang, dia belum tahu hadis, wirid-wirid. Bahkan nanti sampai Bilal udah di Madinah juga wiridnya dia kepo, Nabi lagi wirid. Terus Ibnu Abbas tuh kan kayak anak kecil yang kemana-mana ngikutin Nabi ya. Tuh ingat, gak pernah lupa lagi tuh. Nah, doanya panjang, Bilal bingung. Terus saya gimana dong, Bilal wirid saya gak sepanjang mereka. Akhirnya Bilal punya wirid sendiri yang cuma 4 kalimat. Dilapor, ya Rasulullah, saya tuh gak punya dana. Punya wirid Ali yang panjang wirid saya. Humma inuka waka wal jannah wa muzubika wandar. Cuma 4 hal. Itu kan wirid. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Cuman itu dos.

0: Nabi tersenyum. Wirid Nabi kemana-mana, ujung-ujungnya adalah wirid Bilal. Jadi dia tinggal ngambil ujungnya aja. Pekina azabanan itu udah udah menyeluruh semua doa itu ada di situ. Makanya disebut pamungkas. Jangan remeh loh dengan doa itu. Kalau kita baca doa itu dengan yakin, itu benar-benar ajaib. Kadang-kadang kurang nih doanya, cuma robana atina. Enggak. Kalau mau nambah boleh. Tapi doa itu juga udah keren banget tuh. Kan doa itu kan di surat An-Nisa, Allah sendiri yang ngajarin hasanah dunia, hasanah akhirat, dan terhindar dari api neraka. Mau nambah yang lain buat apa? Biar makin mantap nih. Ahadun ahad, dia cuma tahu satu kata, ahad doang gitu. Kok terus apa pertolongan Allah buat Bilal? Allah Bilal bukan tiba-tiba begitu, ahadun ahad, datang Abu Bakar, Bilal saya beli, saya bebaskan. Gak gitu cara Allah menolong hambanya. Ini yang kita harus paham. Sehingga tadi jawabannya, ketika ada yang mengatakan, dia itu orang yang beriman, dia itu orang soleh, kok dia gak ditolong? Gak, dia ditolong, kita yang gak tahu dia ditolong. Apa bentuk pertolongannya? Allah menolong hamba pertamanya adalah kayak UGD gitu. Begitu datang ke rumah sakit, diinfus dulu atau periksa apa? Tensi dulu, terus diinfus kalau perlu. Nggak langsung didiagnosa sama dokter. Kadang-kadang apalagi datangnya nggak ada dokter di klinik itu. Besok baru dokter diagnosa, yang penting dia pertolongan pertama. Nah Allah ngasih kita pertolongan pertama, kemudian baru pertolongan. Sehingga walaupun dia tetap mendapatkan ujian yang itu, minggu. Padahal dia udah bilang ahadun ahad dari hari pertama. Kok enggak langsung dibeli sama Abu Bakar? Karena Allah pertama buat Bilal bukan jaskan, tapi dikuatkan hati Bilal. Bilal sama sekali tidak mau beralih dari iman. Kata di rumahnya dilindungi keluarganya. Kamu sendiri di sini enggak ada yang lindungi. Ahadun ahad. Wahai Bilal, kalau kamu enggak mau kamu ahad sama mencela Muhammad. Enggak apa-apa kamu ahad. Tahu enggak sih? Kan sebel banget nih jadi Mu'ayyah bin Khalaf ya. Akhirnya Umayyah yang sadar bilang, kamu nggak bisa ditawar sama saya tuh udah nggak tuh apa menghina ngomong aja pak nggak kamu ngomong ahadun la ilaha illallah. Bilal kuat hatinya karena Allah menolong hati Bilal. Kayak kita nggak mau bahat, nggak mau lagi yang haram sebesar yang dulu, jadi berhemat, nggak bisa entertain, nggak bisa jalan-jalan. Kayak apa pak, ada guncangan langsung terperosok itu karena gitu, jangankan kita, Bilal soleh dari kita tuh apa siapa lagi yang disiksa lebih soleha daripada kita. Masyid kan asluh hidup-hidup buah pahit lebih soleh kita. Apa mereka berlakukan SOP? Gak lama kok yang kayak gitu-gitu. Pat loh terjadi keajaiban. Kalau saya min haitsu la yahtasib itu bernyata, pasti teman-teman alamin. Ingat itu, terus bikin itu iman, pembaharuan iman. Sehingga kita berani mengambil resiko fisabilillah, berani gambling dengan melibatkan Allah. Berani selama itu fi sabilillah, gamblingnya itu di jalan Allah. Gambling jalan Allah gimana? Tinggalin yang menuju ke yang halal walaupun sedikit beresiko, itu namanya gambling fi sabilillah. Kan mengambil resiko kan? Kayak bertaruh. Kalau tenang weh, Allah akan ngecita kalau kita pakai nama Allah. Termasuk kita punya modal, merahkan dirinya pada perempuan. Karena kalau juga di apa bakar hidup-hidup dan diseret di bawah sama sedikit ujian. Wala nablun bishim minal ufi wa'ayu.
1: Bumi Ayu Dance.

Sonya Grace, musiknya Yes. Malam sama Sarah semua, apa kabarnya nih malam ini? Semoga semuanya sehat, baik-baik aja ya. Bersama 93.5 FM Radio Startup Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Buat yang baru pulang kerja, selamat beristirahat. Yang masih sibuk dengan aktivitas, semoga semuanya lancar. Yang sedang nongkrong bareng teman, salam dan nih. Karena waktunya kita santai bareng di Gemini Generasi Musik masa kini sampai jam 9 malam nanti ya. Tentunya bareng Ipoy 2 jam ke depan buat bakal nemenin malam Sobat Sara dengan lagu-lagu pop hits masa kini yang rilisnya 5 tahun terakhir ya. Obrolan liringan, salam-salam mendengar dan tentunya request dari Sobat Sara semua. Nah, Sobat Sara nih, mungkin hari ini ada yang dapat kabar baik, ketemu teman lama,

0: kerjaan selesai tepat waktu, makan makanan favorit, atau mungkin cuma karena hari ini bisa pulang dengan selamat dan berkumpul lagi bersama keluarga. Buat saudara yang mau kirim-kirim salam, ngobrol-ngobrol, atau mau request, boleh banget langsung meluncur ke WhatsApp di 08228 0522 ya. Saudara juga bisa banget bisa melalui SMS dan telepon seluler di 0859235988. Bisa banget ramein kolom komentar di Facebook di Setara Bumi Ayu. Ini lagi di yang sedang hati waktunya sedang mendengarkan radio headset, jangan sampai dipanggil orang rumah nggak dengar ya. Malam ini biarkan Gemini. Jadi karena 2 jam ke depan Sahabat Stara bakalan ditemenin Ipoy. Gemini tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.
1: Kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu, dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
2: Satu lawan banyak? Mana bisa?
1: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: wawancara dengan salah satu.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum. Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbak.

0: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih, Mak.
0: Salam.
2: Resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3,

0: bisa cokot-cokot. Aduh, pening tiba. Kenapa tiba-tiba? Jadi serunya kambuh tuh. Aduh, abis masakan Bu Sinta enak banget, sangat terong sesudahnya.
1: Kan tadi saya kasih konsumsi gen Arab 3 hari 2 kolesterol dan penyakit bawah buat meningkatkan imun kita supaya gak sakit.
0: Iya deh Bu, nanti saya mulai konsumsi Habutop.
1: Bu, konsumsi
2: Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dap herbal Sultna, vitamin madu vita pedia, teh otipus dan piperem, pasir panjang, salul, pangkah, tegal.

0: pendengar, berikutnya Hato.
1: Malaikat jalan sehat ya, benar saya mengkonsumsi Habutop.
2: Pengalaman, terima kasih untuk kesaksiannya dan Habutop dua barang.
0: Di 0823 800 minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedi, Otipus, Lain, Potik Agen Akami, hubungi center.

0: dengan salah satu.
1: Salam.
2: Pak.
1: Bapak Wiyal di Kedung Mayangan.
2: Oke, dengan Bapak ini di Kedung Mayangan ya. Memang konsumsi.
1: Betul.
2: Betul. Itu keluhannya apa?
1: Kakinya kelancar di jalan.
2: Gak enak. Iya. Boleh ditanya seperti apa?
1: Nah, sekarang klik. Tadi sakit
2: gitu ya.
1: Begitu minum betul yang dari Arab.
2: Tadi berarti kakinya di bawah jalan konsumtif. Ilahi. Bapak minta saran sedengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti.
1: Ya, si pembalas kita yang persamaan seperti benar. Sama-sama.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882 2413 974 0882 2413

Ya, masih barengnya Boy Sobat Karisma tentunya di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat Sobat Sarah semua yang sudah bergabung bareng Boy, dan seperti biasa Boy sendiri ditemenin sama produk-produk dari PT Butop Fima Otipatul Moro dan juga Vitapedia. Produk-produk kami

dan di P8 RT 3 RW 3 via Safia hadir di acara Gemini Rick My Mind Dear. Oke, lanjut terangkan sama Mafika gabungnya buat Sobat Star. Punya semangat jadi malam nanti ya, jadi jangan kemana-mana dulu. FM Radio Star berbes infonya grass musiknya yes.

0: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan alamat sambungan telepon. Bapak siapa namanya, alamatnya dari mana?
1: Pak Abe, Panawangan.
0: Panawangan. Punya kelihatan
1: tapi gangguannya di mata.
0: Di mata, iya. Nih, tahu dari mana?
1: Alamat beli dari apa?
0: Udah Pak foto
1: sekarang saya tinggal
0: foto sekarang yang dirasakan
1: mungkin sudah darah bunas lah.
0: Terima kasih Pak Abel atas wawancaranya, mohon maaf diganggu.
1: Ya, sama. Waalaikumsalam.
0: Demikian pendengar hubungan sambungan lewat telepon dengan pengguna pita
2: Butop minyak bengal Vitapedia Pus dan Lai Apotek Nami. Untuk konsiden hubungi call center 088 Apotek Ing Asal Jalan Raya Bentar

0: satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Saya dengar di radio obat herbal Vitama. Saya Vitama.

0: Ma, penyakit saya berakhir membaik sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang punya keluhan saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat semua.
1: Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas 28052.
2: Dapur top minyak madu Vitama.

0: wawancara dengan salah satu konsul hitam.
1: Menghubungi lama. Assalamualaikum. Apa namanya nih? Yang imam. Nih ya. Keluhan apa, Mam?
2: Keluhannya mata suka berair. Terus kalau melihat iklan-iklan di radio. Buat yang memiliki seperti saya, terus melihat kurang normal, agak berair, atau juga ditambah di apotek. Vital kesehatan mata.
1: Terima kasih. Demikian hubungan langsung dengan pengguna.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habuto, minyak kerbau Sultana, pus dan lain, tek apotek dan agito konsultasi dan keagenan. Hubungi 08 2413 9774.
4: Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Beni, RT 3 RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah. Hadirin, hidup ini adalah ujian. Baik kesenangan, kesusahan, dua-duanya adalah takdir Allah yang harus kita jalani. Setiap waktu kita akan menghadapi masalah. Masalah adalah bagian dari karunia. Karena dengan masalah seharusnya membuat kita jadi dekat dengan Allah. Orang berat dalam hidup bukan karena masalah, tapi karena jauh dari pertolongan Allah. Kita dirancang oleh Allah bukan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Karena kita la haula wala quwata illa billah. Kita disuruh oleh Allah bukan menyelesaikan masalah sendiri, tetapi kita disuruh oleh Allah menjadi orang bertakwa. Dengan ketakwaan inilah solusi terbaik akan diberikan. At-Talaq ayat 2, 3, ayat 4. Di ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi solusi terbaik itu datang dari ketakwaan. Bukan dari kepintaran, bukan dari keahlian, bukan dari pengalaman saja, bukan dari jaringan, tidak. Tapi dari Allah. Maka yang harus kita pikirkan setiap waktu adalah kualitas ketakwaan diri kita. Karena dari sanalah Allah memberikan solusi apapun. Contoh, anak. Kita tidak bisa membulak-balik hati anak. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Tapi yang membulak-balik hati hanya Allah. Tugas kita bukan menyolehkan anak. Tugas kita adalah solehkan diri kita sendiri sambil terus ikhtiar supaya anak disolehkan oleh Allah. Jadi tidak bisa membulak-balik hati anak. Walaupun disekolahkan di tempat yang paling islami, di pesantren, kalau Allah tidak memberi hidayah, jangankan anak kita, anak Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, tidak bisa. Karena yang menggenggam hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingin anak soleh, jadilah orang tua bertakwa. Makin kita dekat dengan Allah, terserah Allah. Anak mau disekolahkan di mana, nanti Allah yang ngasih hidayah. Tidak harus semua anak jadi soleh di pesantren, tidak juga. Karena tidak akan cukup semua anak sekolah di sana, ya. Tapi
Tapi kalau Allah mau menyolehkan anak itu, Allah kuasa mengatur semua jalan keluarnya. Mengurus jagad saja tidak ribet bagi Allah, apalagi membolak-balik setiap hati. Seperti ibu cemburu ke suami, mau gimana bu? Hah? Mau diapain? Bu, cemburu tidak sama suami. Yang pertama harus ada tidak suaminya, ya. Karena kalau belum ada, ya cemburu ke suami orang nambah masalahnya. Gak bisa, tidak bisa. Ibu membulak-balik hati suami, bagaimana? Tahu juga tidak hatinya di mana. Sama, suami ingin menyolehahkan istri, gimana? Gimana? Enggak apa-apa, tenang saja, Pak. Relax, pengajian ini relax. Kalau HP bunyi tinggal dimatikan, kalau tidak mau mati sedekahkan, ya. Semuanya simple. Yang bikin tidak simple itu nafsu. Kalau sudah emosi, ribet. Jadi Bapak Ibu, bahagia itu di mana? Bahagia itu pada takwa. Apa sih ciri orang takwa? Sederhananya dua saja intinya, ya. Baik kepada Allah dan baik kepada makhluk-makhluk Allah, itu ciri orang takwa. Kan kita mau yang gampang, betul tidak? Baik kepada Allah itu apa? Baik kepada Allah itu tidak ada tandingan andadan dan tidak mengilahkan yang lain selain Allah. Itu kuncinya. Jadi makin di hati kita tidak ada sandaran siapapun selain Allah, kita tidak takut kecuali takut jauh dari Allah, dan tidak menggebu cinta kepada apapun siapapun kecuali menggebunya ke Allah, itu udah memasuki wilayah takwa. Sebelum kita amal soleh, iman dulu, ya. Kan bahagia itu kuncinya iman dan amal soleh. Nah Bapak Ibu, yang bagaimana? Kepada Allah, kan ada yang tahu kepada Allah, ada yang percaya, ada yang yakin. Ini nih, di sini makin yakin makin takwa, karena keyakinan kepada Allah itulah yang mengubah segalanya. Rumah sempit jadi lega, itu perkara hati, hadirin. Kalau hati kita yakin ini rumah titipan Allah dan kita ridho dengan dititipi rumah ini dan syukur, jadi lega itu, gak usah beli rumah tetangga. Asli, hadirin. Orang yang imannya kuat di dalam penjara saja bisa lapang, tapi punya tanah lapang bisa menggusur tanah yang lain. Jadi jangan risau harga tanah naik. Pertama, bukan tanah kita, ya. Iya kan? Yang kedua, enggak ada duitnya buat beli. Yang ketiga, bahagia itu bukan mikirin tanah orang. Syukur tidak dengan yang ada. Ingat hadis yang lalu, qad aflaha man aslama waruziko kafafan wa qana'ahu Allahu bima ata. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang Islam, yang memasrahkan dirinya ke Allah. Islam cukup rezekinya, bukan banyak, cukup loh, dan puas qana'ah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itu bahagia tuh. Jadi kalau lihat mobil orang, ya udah nggak apa-apa. Kenapa kita mikirin mobil orang? Syukuri kaki yang ada, kan motor nggak ada, mobil nggak ada. Tinggal naik motor orang, ya. Nah hadirin, memang kalau yakin kepada Allah bagaimana? Yang pasti kalau orang sudah yakin ke Allah adalah dia akan dekat dengan ikhlas.
Udah cukup, Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah tahu, dan Allah udah janji ngebalas. Terus apa lagi yang harus kita pikirkan? Perkara orang berterima kasih atau tidak, orang menghargai atau tidak, orang balas budi atau tidak, itu kan bukan urusan kita. Ingat teorinya, fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan, jangan fokus dengan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Coba, pikiran orang bisa kita kendalikan tidak? Perasaan orang, kan? Orang tidak mau berterima kasih, masa kita ngotot? Orang tidak cinta ke kita, mau dipaksa, cinta loh ya, cinta kamu kepada saya. Nggak bisa, itu bukan wilayah kita. Orang mau berterima kasih atau tidak, mau menghargai atau tidak, mau balas budi atau tidak, itu bukan wilayah kita. Fokus kita satu aja, amal kita diterima Allah, selesai. Mau ngapain lagi? Kita mikirin yang di luar kemampuan kita, betul? Fokus, ini Allah ngeliatin kita. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Gak ada yang gak kelihatan. Kayak sekarang ini Allah pasti lagi menatap kita. Pasti itu ya, keyakinan itu harus ada. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Puas. Janji Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Surat Ar-Rahman berapa? Coba dicek. 60. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Selesai, ya kan? Kita tunggu aja waktunya, bentuknya, ayat terserah Allah. Gak ada urusan kita dengan apa yang Allah janjikan, udah pasti. Tinggal husnuzon saja. Urusan kita yakin tidak kepada janji Allah. Sudah enak tuh hadirin. Ah, saya sudah berbuat yang terbaik untuk istri saya. Tapi istri saya bilang, kurang. Itu tinggal ditambah, ya kan? Saudara jangan salah tafsir ya. Saya nggak dihargai, nggak ada masalah. Terus saja berbuat baik. Pertama kita nggak bisa maksa istri tahu balas budi, ya kan? Ngebulak balik nggak bisa. Dan yang kedua, bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah jadi lelaki terbaik, jadi suami terbaik, jadi ayah yang baik yang disukai Allah. Selebihnya Allah yang ngebulak balik hati. Mau digimanain? Kan? Capek nanti hati kita, enggak ikhlas ya. Ciri-ciri kurang ikhlas capek. Kalau ikhlas udah selesai. Coba tolong dijawab, kalau kita berbuat sesuatu kebaikan Allah lihat tidak? Adakah yang tidak kelihatan oleh Allah? Apakah Allah tahu semua yang kita lakukan? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah ngebalas? Ketuker? Mungkin tidak? Meleset? Kurang? Kelebihan? Ada yang menghalang-halangi? Mungkin tidak? Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Surat Yunus 107. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, ada yang bisa menolak? Tenang hadirin, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, itu pun balik ke kita. Surat Al-Isra ayat 76. Mau yang mana? Satu nomor aja meleset, silakan ya. Jadi sudah puas, pokoknya kalau ingin ditolong oleh Allah, ikhlas. Terus kalau ingin
jadi ahli takwa, ya syukur aja. Nih, kita jarang syukur. Ini datang ke majelis taklim ini selamat. Lah siapa yang nyelamatin? Tiap waktu itu kan diselamatin, anak ke sekolah selamat, istri ke pasar selamat, enggak ada syukurnya. Kita masuk ke mulut ini, kenapa enggak ngumpul di paru-paru? Sedikit aja masuk ke salah alamat, kita lolos setiap waktu, enggak pakai syukur itu. Wah, kalau sudah yakin ke Allah, syukur aja terus ya. La in syakartum la azidannak. Mendatangkan yang belum ada tuh paling gampang dengan syukur, bukan dengan banyak keinginan. Boleh punya keinginan, harus, tapi diperbudak keinginan duniawi ya jangan. Ingin itu pengantar amal soleh saja, pengantar ikhtiar, tapi tidak boleh menuhankan ikhtiar. Pak, syukur, syukur. Ah, suami saya ngorok loh, syukur. Satu, punya suami ya. Dua, hidup. Karena kalau nggak ngorok, udah. Ini saya punya anak nyoret-nyoret tembok, berarti punya anak. Dan nggak mungkin mertua nyoret-nyoret tembok itu. Ala kulli hal, dalam segala yang terjadi pasti ada nikmat di sana. Dalam sakit, dalam fitnah, emang dalam kepahitan nikmat. Lah para nabi itu semuanya diuji oleh Allah. Apakah ujian para nabi itu untuk menghinakan nabi? Tidak, nambah kecemerlangannya, betul tidak? Dengan dihina nabi sabar, tambah kemuliaannya. Dikasih sulit gak mengeluh, tambah kemuliaannya. Masya Allah, ujian itu bagian dari nikmat, hadirin. Ah, jangankan urusan akhirat, anak aja diuji, bela-belain ngutang kita supaya anak diuji, benar? Berapa banyak yang pinjam uang supaya anaknya diuji, ujian, iya kan? Dan rela. Nah, kenapa giliran suami diuji, istri diuji, kita jadi buruk sangka? Gimana sih acaranya kalau kita diuji supaya kuat? Yang nguji itu yang baik atau yang buruk ke kita? Kayak pertanyaannya, yang nguji kita itu Allah yang maha baik, pencipta kita, yang selama ini setiap saat berbuat baik ke kita. Tidak ada sekejap pun Allah berbuat buruk ke kita, walaupun kitanya buruk. Terus saja diberi nikmat, jantung didetakkan, mata dikedipkan, otak bisa mikir, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, mulut bisa bunyi. Ada yang ada mulutnya tapi enggak bunyi, ya. Ada yang bunyi tapi enggak ada mulutnya, ada? Ini serius, ah, jangan kemana aja pikirannya. Itu juga bagian dari nikmat. Hah? Coba enggak bisa buang angin 16 kali loh sehari walaupun enggak ngaku tuh ya. Ya karena ada, memang Allah memproses sedemikian rupa. Kadang kepikir kok enggak harum aja gitu ya. Set, misalkan ya, anggrek, hari ini anggrek, besok melati. Enggak, ini karbitnya stabil ya kan. Pasti ada hikmahnya ya kan. Sebab kalau anggrek pasti taditut, taditut. Hadirin sekalian, terus serius ini lagi ngaji tauhid nih. Salah satu ciri orang takwa adalah ridho dengan apapun yang Allah perintahkan, tidak ada komplain, dan ridho dengan apapun yang Allah takdirkan. Ini penting nih, Pak. Jadi kita ingin diurus ini dulu nih,
latihan ikhlas, latihan syukur, latihan ridho. Kita ini milik Allah. Allah yang maha baik, yang setiap saat berbuat baik kepada kita, dan yang paling menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat, itu Allah, pencipta kita. Banding antara kita dengan Allah, yang paling menginginkan kita bahagia siapa? Allah dong, pencipta yang kita yang maha baik. Makanya kita diberi hidayah, diberi taufik, ini ngaji, diongkosin, ini kan takdir Allah. Padahal Allah tahu sholat duhur kita barusan ngecapruk kemana aja, ya. Iya kan? Orang-orang, wih keren, kamu rajin ke masjid deh. Padahal sholatnya juga ngaco, nggak ngerti lagi. Tapi Allah masih menutup-nutupi keburukan kita. Jadi kalau pas diuji tuh ridho hadirin, mau diapain aja ridho, karena pasti ini baik. Apa aja Allah takdirkan bagi orang beriman, insya Allah itu adalah membawa kebaikan bagi kita, walaupun tidak cocok dengan keinginan kita. Sepanjang faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho dengan takdir yang Allah berikan, Allah ridho. Kalau Allah ridho ke kita, kan Allah tahu hati kita, ya, ngedumel atau tidak. Ingat teori batu jatuh kena genteng, kena jidat, lagi jalan jidat ketiban genteng, bagaimana? Udah terjadi nih, benjol. Ah, sederhana sekali. Tidak boleh kita mengatakan saya tidak terima. Enggak mungkin tidak terima, itu tanda terima udah jelas, benjut kayak gitu ya. Enggak bisa kita mengatakan tidak terima, udah diterima. Tinggal kita obatin. Kalau nasi jadi bubur, terima. Tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap. Apa kata-katanya? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir Allah. Apapun, ini udah takdir Allah. Ini sudah yang dikehendaki Allah. Saya terima ya Rob, episode ketentuanmu saat ini kepada saya, karena pasti baik. Nah, ridho itu Allah pasti tahu ya. Maka Allah ridho ke kita, lapang hati kita, jadi lebih ringan menghadapinya. Kemudian dibimbing oleh Allah, dibukakan hikmahnya. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang yakin ke Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Jadi nanti dibuka hati kita, ngerti nih kenapa Allah takdirkan itu, udah beda itu, udah beda hidup tuh kalau udah kayak gitu ya. Udah gitu dikasih pahala karena kita ridho. Faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu syukru. Kalau kita marah, wah saya gak terima, Allah gak adil, kenapa saya begini, aduh, kalau diadili asli habis kita ini, sambar petir bertubi-tubi jadi areng ya. Kalau kita marah, maka hati jadi sempit, berat hidup ini, gak ada jalan keluar, dan dosa. Terima, ridho, apa aja ridho. Ridho dengan takdir yang ada, sambil bergerak ke takdir lainnya, sempurna. Sakit gigi, ridho. Ah, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Saya terima ya Allah, walaupun sakit sekali. Aduh, ya Allah, pasti karena dosa, astagfirullah. Sambil pergi ke dokter gigi, udah ditahan jalan macet, saya terima jalan ini macet, ya Allah, ini penggugur dosa, astagfirullah. Pas udah sampai ke sana, ada tulisan, maaf dokter tidak praktek karena sedang sakit gigi seperti saudara. Oh.
Gimana? Terima lagi. Alhamdulillah ya Allah. Gak boleh. Coba lo kasih tahu dari tadi saya gak pergi. Tadinya udah gak ada. Ya kan? Kan ada yang suka ngomong. Coba, coba saya dikasih tahu dari tadi. Tadinya udah gak ada. Adanya sekarang. Gak bisa mundur. Makanya fa'inallau taftahu amala syaitan. Perkataan seandainya, seandainya, seandainya itu bisa ngebuka tipu daya setan itu. Iya kan ada dalilnya. Dalil lengkapnya begini. Ini tentang orang yang beriman kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini da'if wa fi kulli khairun. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah. Oh kan begitu. Makin kuat iman, makin baik dalam segala hal dan makin dicintai Allah daripada yang imannya lemah. Dalam keduanya sudah ada kebaikan karena ada iman. Ihris ala mayan fau. Ini ciri orang kuat iman. All out lah, bersemangat lah. Ini ciri orang yang imannya kuat ya. Bersemangatlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Berobat manfaat, semangat walaupun tidak wajib ya, tapi semangat untuk yang manfaat. Karena ada yang memang sudah tidak memungkinkan berobat, dia tidak jadi dosa, tapi semangat untuk sehat harus selalu ada. Apapun yang manfaat bagi dunia, manfaat bagi akhirat, harus semangat. Wasta'in billah, dan bersamaan dengan itu minta tolong ke Allah, karena hanya Allah yang bisa ngasihnya manfaat itu. Kita ikhtiar itu amal soleh. Dan janganlah wala ta'jaz, jangan malas. Wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala takul lau anni fa'atu kana kada wa kada. Janganlah kamu mengatakan, duh seandainya saya enggak pergi pasti enggak bisa, udah pasti kejadian itu. Kita akan pergi juga. Coba kalau dia gak pergi gak celaka, gak mungkin. Pasti pergi, pasti datang ke tempat dia celaka. Coba kalau dia gak pulang ke Bogor lewat tol, mungkin dia masih bersama kita. Gak mungkin, karena bekal meninggal di kilometer sekian udah ditunggu oleh malaikat pencabut nyawa di sana. Maka nanti kesana bekal ketemu dengan yang bagian tabrakan, sama juga ada takdirnya ya. Cuman yang ini bagian mati, yang itu bagian tangannya diambil karena udah waktunya pulang, tangannya duluan ya, dan gigi sebagian kan ada waktunya pulang duluan sebagian. Saya lihat sebagian udah pada pulang duluan nih, gigi ya. Begitu. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, perbaiki dulu keyakinan kepada Allah. Jadi jangan hanya sibuk dengan ikhtiar, tapi enggak yakin Allah yang bisa menolong. Nah diantaranya ridho ke takdir ini adalah bagian yang disukai oleh Allah. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho ke takdir, Allah ridho. Misal ya ikhwan belum dapat jodoh. Tenang hadirin, ikhwan, makanya saya tegesin ikhwan itu mewakili akhwat. Gak bisa, kenapa sih saya hidup gini, teman-teman saya udah pada punya jodoh, udah pada punya anak, saya begini-gini amat. Gak boleh ngomong itu. Ya Allah, saya terima episode ini, engkau belum menitipkan pendamping hidup. Yang mau banyak, tapi mau menjauh dari saya, mau muntah. Gak usah ngomong gitu kepada Allah. Ya Allah, maunya sama teman saya. Ya Rob, saya terima, engkau pasti tahu yang terbaik. Ridho, kata ibu. Ayo dong nak, nikah nak, nikah nak. Ibu ingin kamu nikah. Bu, ibu ingin saya nikah, padahal ibu sudah nikah.
saya belum sama sekali. Saya lebih ingin dari ibu. Gak usah kayak gitu ngomongnya. Insya Allah. Doakan saja. Bukan tidak ingin, tapi Allah belum memberikan yang terbaik. Doa saja, Bu. Gak usah minder, gak usah sakit hati ditanya, gimana anaknya berapa? Alhamdulillah, saya belum dititipi suami, belum dititipi istri, belum dititipi anak. Dan tidak ada minder, tidak ada berat. Karena tahu ini takdir dari Allah. Gak ada tertekan. Itu yang mendatangkan pertolongan. Karena sudah menempatkan keriduan hati terhadap episode yang Allah tetapkan. Ini episode bergerak terus nih hadirin. Tiap hari itu punya kapling takdir masing-masing. Kita aja tidak tahu nih, turun dari sini apa episodenya, ya kan? Di jalan sana apa episodenya? Enggak tahu sama sekali. Tapi kalau sudah terjadi, ridho. Ridho, terima. Rasakan beda hidup ini. Faman radhiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, Allah ridho. Ridho ini bukan posisi akhir. Ridho ini posisi awal untuk move on. Ingat, nasi jadi bubur, terima, dan enggak diterima juga ada jadi bubur. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kucuk, kerupuk, kecap, gepuk, dan macam-macam lah. Supaya jadi bubur ayam spesial. Nah, kajian kali ini ingin sekali memposisikan hati ridho dulu ke takdir Allah. Ya, karena kalau enggak ridho, macet kesananya. Penderitaan itu kalau tidak ridho. Kalau udah ridho, lega aja. Dan nanti kelihatan jalan-jalan lainnya. Kenapa? Karena barang siapa yang ridho, Allah ridho. Barang siapa yang marah ke takdir, Allah juga murka. Na'udzubillah. Tahu dirilah kita ini siapa. Kita ini hamba Allah. Betul tidak? Suka-suka Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha adil. Tidak pernah berbuat zolim sama sekali. Selama ini aja kita dibaikin oleh Allah luar biasa. Nah, giliran Allah menimpakan, wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sotoy ya. Nah, ini bagian dari ketakwaan. Jadi takwa tidak cukup hanya sholat, saum, sedekah, tapi ini fondasinya nih, berbaik sangka tidak kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ibu, kapan berangkat umroh? Baru-baru umroh, dicatat itu omongan itu yang bembeh kayak gitu, kok jadi kayak kambing, tidak boleh mengembik begitu. Ibu, kapan umroh? Insya Allah secepatnya. Emang uangnya sudah ada? Allah pemilik rezeki. Umroh tidak harus selalu pakai uang, pakai pesawat. Kalau Allah mengundang, berangkat itu, Pak. Apa Bapak pikir yang haji umroh itu syariatnya ngongkos sendiri? Tidak. Sebagian besar itu enggak pakai ongkos sendiri. Ini saya berani bicara begini karena suka survei. Yang secara syariat pakai uang membayar buat dirinya dikit. Dari satu bus itu paling enggak bisa dihitung banyak. Selebihnya diongkosi suaminya, ya. Lah kan begitu ya. Diongkosi orang tua, diongkosi mertua, diongkosi anak, diongkosi menantu, diongkosi kantor. Yang punya kantor enggak umroh-umroh, karyawannya umroh. Diongkosi hadiah, ada yang mengganti, ini mau berangkat sakitnya diganti kamu. Begitu. Kalau Allah mengundang, Allah bikin jalannya sendiri. Makanya tidak boleh suudzon.
Karena kita bersandar kepada yang menguasai segala-galanya, memiliki segala-galanya, dan Maha baik. Begitu.

0: Ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Mix 93.5 Dangdut Remixnya hanya di Radio Star FM Bumiayu. Radio Star FM Bumiayu.

0: Jang, kumaha tadi di sakola? Tiasa teh main atletik teh. Saurna bagian olahraga atletik.
1: Tiasa atuh, Mak. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang panglincahna, Mak. Sat sit sat, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cenah.
0: Ah, kudu kitu atuh.
1: Mohon, Mak. Pokona kelompok Ujang mah menang we tadi teh.
0: Mun Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragala linu betis Ujang.
0: Adatna Jang, ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha tuh engke wengi? Moal ti baragara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da supaya Ujang henteu nyari

0: dari awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos ya tuh hari gitu mah. Oke ku ujang dileut habu topna. Ayo nama ujang hoyong mam helawe. Lapar mah. Capek terus berjuang.
0: Mangga jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT3 RW1 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.